0: TBS TOPS Radio Radio。
1: Hey, rest people, kembali lagi bersama saya.